0: Bahaumren.
1: Bahaumren Mabuli.
0: Submarine.
1: Umanele tapelong kutumren. Bahaumren.
0: Bahaumrena submarine bakubu.
1: Dangin dad.
0: Dangim, eh?

kae kapa kae rakgadi neng kapaninga ntate le hloka thapelo ya morena salisi.